ukaona sima uyachijaifa mabvawato ngochikira zvako stage yevanhu kuti muchinda achasi abvarura stage uyu atombeti zvekutamba hando dzake idzodzi idzi bati nhasi ndinaye futi andikutongojaivha akutomukunda nokuti ndiri wajesu handinofamba nekutenda inini hausaita zvokutamba varu varu.

anovandiye murume akaita mukurumbira wakanyanya zvekuti dai kuno kutaura kuno ari mupenyuka handisi kuti zvingada zvakamira sei asi nanhasi uno zvakasiya tiichira zviri kungora mashimonakidza vanhu veruzhinji pamwe chete nekusimudzira tsiga remagariro edu emuafrica Leonard Bembo ndiye ari kupinda mudariro pano zvinezvi nekambo kana nzizvo tinokumbira kurarama

0: jaya guru hari kita pernah dari tu neka makanan sih jauh penyu kamu kalau kau terus gua kau mau yang mana kau impa lecik mana sih nanti amoni andi aku pernah dari pernah pernah neka makanan lagi sebut itu kamu kalau sih jauh penyu amangku sih gua kau nak utar jom asam diri asing lagi sih cita aku lagi rana aku cita aku tinggal di sini aku tu true happy true gay happy true kerana mana ni true kita sweepi mukadim menyikai Afrika cakap sih Afrika true pas bezua.
1: Mai, nani kambo sikwani si? Imu mune murumu wenyi ndio mkadzi wangu. Kamurume nyaka sunzano tichina zo.
2: Achuti chi, ani ngaudzwa nani?
1: Ndoseka zvangu. Handizvikwani si nzokwedzera vakadzi vanhu marini.
2: Rega man, togara kumayadi isu tine mari. Zviri nani vakubvise muno.
3: Chini chivano, chini chamuri, fama na Michel Jambo, hoyo, hoyo, hoyo, hoyo, hoyo, Wednesday, Hussein Konapo, sakazi nabantuke, nafanyiro emuri, Radio 54, African Panorama.

sebakhulu sikangahle bagogo ngakutheni bakomoyo ngakutheni bakodwa kokumakala ndakosayi bakithi omageza ngochako sikangahle bantu abadala.